Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Oke, teman Pro 2 masih di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 dan selamat beraktivitas di hari ini ya teman-teman. Sekarang sudah pukul 7 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Selamat berangkat kerja, hati-hati di jalan. Jangan lupa sarapan teman Pro 2. Karena sarapan itu penting juga buat kesehatan kita ya teman-teman, buat stamina ya. Stamina mungkin hari ini banyak kerjaannya, jadi diawali dengan sarapan dulu ya teman Pro 2. Tapi sarapannya ya jangan yang berat-berat ya. Sarapan yang ringan-ringan aja tapi bermanfaat teman Pro 2. Nah, sarapan 2 butir telur rebus juga bagus ya teman-teman, karena telur ini proteinnya tinggi, rasa kenyangnya itu lebih lama teman Pro 2, dan buat kita itu berenergi, jadi nggak ngantuk gitu ya. Jadi kalau dibandingin pagi-pagi udah sarapan nasi sepiring gede itu pasti bakal ngantuk banget, dijamin 30 menit setelah itu bakal ngantuk teman Pro 2. Oke teman-teman, kembali satu informasi di pagi hari ini. Ada RRI ini optimalkan persiapan siaran Piala Dunia 2026 untuk seluruh masyarakat. Direktur Utama LPP RRI, I Hendra Smo, mengatakan RRI telah menyiapkan berbagai perencanaan untuk mendukung penyiaran Piala Dunia, dan persiapan tersebut dilakukan melalui sejumlah program yang telah dirancang sebelum pelaksanaan ajang berlangsung teman Pro 2. Dan Hendra Smo juga menjelaskan RRI berkolaborasi dengan TPRI dalam menyusun berbagai program terkait penyelenggaraan Piala Dunia, dan menurutnya perencanaan telah dilakukan sejak awal untuk mendukung rangkaian program sebelum pertandingan berlangsung. Dan ia juga menambahkan perencanaan juga mencakup program selama pelaksanaan serta setelah seluruh rangkaian pertandingan berakhir. Kemudian Hendra Smo juga menegaskan RRI akan terus mengoptimalkan seluruh rencana yang telah disusun sebelumnya. Dan Ketua Komisi 7 RI ya, Saleh Daulay, teman Pro 2, ini mendorong RRI mengambil peran dalam penyiaran Piala Dunia 2026, dan terutama bagi masyarakat di daerah terpencil maupun penyandang disabilitas. Dan ia juga menilai siaran radio tetap memiliki fungsi penting untuk memastikan perkembangan pertandingan dapat diakses masyarakat, dan khususnya masyarakat yang tidak dapat menikmati tayangan visual. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi di pagi hari ini, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan waktunya kita masuk ke informasi cuaca. Dan sekarang aku juga sudah terhubung dengan forecasternya dari BMKG Natuna teman Pro 2. Ada Sumihar di sini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Jerni.
0: Iya, gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Baik, alhamdulillah. Kalau Mbak Jarni sendiri gimana, Mbak?
0: Alhamdulillah baik juga, dan tetap semangat ya kerjanya di hari ini, Mas Sumihar.
1: Pastinya, Mbak.
0: Oke, langsung aja informasi cuacanya hari ini.
1: Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Rana Natuna. Bersama saya Sumber Syahan, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Rabu 10 Juni 2026. Belokan angin atau shear line dan nilai kelembapan udara lapisan atas di sekitar wilayah Natuna yang cukup tinggi mendukung terjadinya proses pertumbuhan awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan, namun masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang secara lokal. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Secara umum, kondisi cuaca pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan. Pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dengan potensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Natuna. Pada malam hari, secara umum cuaca dalam kondisi berawan hingga berawan tebal. Lalu pada dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam kondisi berawan hingga berawan tebal dengan potensi terjadi hujan ringan di wilayah Natuna. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 97%. Pola angin bergerak dari arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman pendua dan para pendengar persatu RRI Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin yang kencang yang disertai tingkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Jarni.
0: Ya, terima kasih ya Sumihar, informasi cuacanya di pagi hari ini. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi cuaca dari BMKG Natuna.

Pro 2 dan informasi cuaca ini juga bisa didengarkan langsung di Pro 1 dan Pro 2 RRI Ranai setiap hari, setiap pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 7 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan kembali ada satu informasi di pagi hari ini seputar Indonesia India sepakat perkuat kemitraan strategis komprehensif teman Pro 2. Nah, Indonesia dan India sepakat memperkuat kementerian kemitraan di sektor perdagangan, investasi, dan industri strategis. Dan hal itu menjadi hasil pertemuan Menlu RI Sugiono dan Menlu India Subrahmanyam ya, Jaishankar. Dan pertemuan ini juga menandai persiapan kunjungan Perdana Menteri India dan Narendra Modi ke Indonesia yang dijadwalkan pada Juli 2026 mendatang. Dan kedua Menlu membahas penguatan kerjasama bilateral dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif antara kedua negara, yaitu mencakup pertahanan, keamanan, kemaritiman, perdagangan, kesehatan, ketahanan pangan, konektivitas digital, sains dan teknologi, serta pariwisata dan kebudayaan. Beberapa prioritas yang didorong dalam pertemuan meliputi perundingan preferential trade agreement teman Pro 2 hingga konektivitas sistem pembayaran digital. Dan Indonesia dan India juga memiliki kesamaan perdagangan untuk memperkuat konektivitas maritim, termasuk melalui kemungkinan pengembangan pelabuhan Sabang, teman Pro 2. Dan upaya seperti ini diharapkan dapat semakin mendukung peningkatan perdagangan bilateral ya RI India yang tahun lalu mencapai 23,16 miliar US dollar. Dan dibahas pula mengenai kerjasama dengan penguatan ketahanan pangan dan ketahanan energi. Di antaranya harapan India untuk mendapatkan pasokan pupuk dari Indonesia. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi di pagi hari ini. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2 masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dan selamat pagi buat teman-teman yang baru bergabung di pagi hari ini. Dan hari ini diawali dengan matahari yang bersinar ya teman Pro 2. Kayaknya hari ini cerah. Tapi kemarin juga cerah paginya, tahu-tahu siangnya hujan ya teman Pro 2, lebat banget. Jadi hari ini antisipasi buat teman-teman semua kalau berkendara roda 2 ya ke kantor ataupun ke sekolah, jangan lupa disiapin mantelnya di dalam jok motor ya teman Pro 2, takutnya hujan tersiang susah mau pulang. Jadi antisipasinya dulu, bawa dulu mantelnya, jangan sampai ketinggalan ya teman Pro 2. Oke teman-teman, kembali ada satu informasi di pagi hari ini. Ada 4 dokter magang meninggal, Kemenkes perketat pengawasan teman Pro 2. Kementerian Kesehatan Kemenkes memperketat perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi dokter serta peserta intensif di seluruh Indonesia. Dan langkah itu dilakukan menyusul meninggalnya 4 dokter magang sepanjang 2026 guna mencegah terulang terjadi kejadian serupa teman Pro 2. Dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan hasil audit menunjukkan sebagian besar kematian dokter magang ini terkait dengan keterlambatan penanganan kesehatan saat sakit. Dan temuan terbesar berdasarkan evaluasi 4 kasus kematian disampaikan dalam rapat kerja bersama DPR RI Jakarta Senin kemarin 8 Juni 2026 teman Pro 2. Dan meski demikian, Kemenkes juga menemukan satu kasus yang berkaitan dengan beban kerja berlebihan. Nah, menurutnya dokter peserta intensif ini tidak mendapatkan cuti dan dibebani pekerjaan yang harusnya tidak menjadi tanggung jawabnya. Dan sebagai langkah perbaikan ya, Budi akan memperkuat sistem pemantauan kesehatan peserta intensif. Nantinya dokter pembimbing diwajibkan segera mengidentifikasi peserta intensif yang sakit serta memastikan perawatan tanpa mengganggu kelulusan. Menkes menekankan pihaknya telah memperbaiki sistem rujukan untuk memastikan peserta intensif ini yang sakit ya mendapat penanganan lebih cepat, dan penanganan tersebut dilakukan sesuai standar pelayanan kesehatan guna menjamin keselamatan dan kualitas perawatan peserta. Selain penguatan layanan kesehatan teman Pro 2, kata Budi, pihaknya akan membenahi tata kelola program intensif. Salah satu langkah yang disiapkan yakni menyiapkan kanal pengaduan langsung agar laporan pelanggaran dan masalah kerja peserta intensif ini ditindaklanjuti secara cepat. Nah, teman Pro 2, itu tadi satu informasi di pagi hari ini ya, teman-teman. Dan informasi ini aku akses dari rri.go.id.

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

Sarapan bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat, lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh dek.
1: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, dek.
1: Iya deh, kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

0: Mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak, beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu. Dikit-dikit pakai motor, sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki, gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita. Mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget, Kak, ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan segala

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu.
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya, begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2 masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, dan sekarang sudah pukul 8 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat, dan cuaca cukup cerah di pagi hari ini ya, teman-teman. Oke, teman Pro 2, kembali ada satu informasi di pagi hari ini, yaitu seputar jarang terpapar matahari, sinar matahari teman Pro 2, dan ini adalah dampak bagi kesehatan ya. Nah, sinar matahari merupakan sumber vitamin D yang penting dan berperan mendukung berbagai fungsi tubuh setiap harinya. Meski demikian, teman Pro 2, sebagian orang memilih menghindarinya karena cuaca panas dan rasa kurang nyaman saat beraktivitas di luar. Padahal ya, teman Pro 2, kurangnya paparan sinar matahari ini dapat meningkatkan resiko kekurangan vitamin D yang berdampak pada kesehatan tubuh. Kemudian ada beberapa dampak yang dapat terjadi saat tubuh ini jarang mendapatkan paparan sinar matahari, teman Pro 2, mengutip dari laman klikdokter.com. Nah, yang pertama yaitu dapat memicu gejala depresi. Paparan sinar matahari membantu tubuh memproduksi serotonin, hormon yang berperan menjaga suasana hati tetap lebih baik ya. Ketika paparan sinar matahari berkurang, teman Pro 2, risiko penurunan mood dan gejala depresi dapat meningkat pada seseorang. Kemudian yang berikutnya dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Ketika tubuh kekurangan paparan sinar matahari, produksi vitamin D dapat menurun sehingga mempengaruhi kesehatan jantung, dan kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular apabila berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian yang berikutnya, osteoporosis, teman Pro 2. Vitamin D yang diperoleh dari paparan sinar matahari ya, ini membantu menjaga kesehatan dan kekuatan tulang setiap hari. Kemudian asupan vitamin D yang cukup ini dapat membantu menurunkan risiko osteoporosis serta berbagai gangguan tulang lainnya. Kemudian yang berikutnya terakhir yaitu beresiko memicu multiple sklerosis, teman Pro 2. Kurangnya paparan sinar matahari ini menyebabkan rendahnya vitamin D dikaitkan dengan meningkatnya risiko multiple sklerosis. Merupakan penyakit autoimun yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh ini menyerang jaringan sehat saraf, teman Pro 2. Dan pada kondisi ini, sistem kekebalan tubuh merusak melanin yang berfungsi melindungi saraf di otak dan sumsum. Kerusakan tersebut dapat mengganggu pengiriman sinyal saraf ke berbagai bagian tubuh sehingga memicu beragam gejala. Oke, teman Pro 2, itu tadi beberapa resiko ya kurangnya terpapar sinar matahari, teman Pro 2. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh Yun, tunggu. Itu lampu yang gak dipakai dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah Sin, udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

0: Iya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Piah? Pagi-pagi lah terpekak-terpekak kali je. Cepatlah, Ma. Kita siap-siap. Airlah nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang. Hai, yelah, yelah, yelah. Ma, Ma, apa? Sini, Ma. Lihat ni, Ma. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
1: Piah. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
2: Hmm, iya ke? Tapi tak apalah, Ma. Ambil satu je, orang takkan tahulah.
1: Tak boleh, tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
3: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 9 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan kita bakal ngikutin ya Beranda Asta Cita teman-teman tangga bencana. Dan kali ini dengan judul One That Got Away ya teman Pro 2. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Oh, majalah udara tangga bencana emergency back teman Pro 2 ya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman-teman baik kamu.
1: Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang ketiga di dunia. Salah satu tanaman yang biasa tumbuh dan sering kita jumpai di tepi pantai adalah pohon kelapa. Pohon kelapa merupakan tanaman serbaguna atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon kelapa telah ada sejak zaman prasejarah. Tanaman kelapa ini juga dikenal sebagai pohon yang tumbuh di daerah tropis. Hampir seluruh bagian dari tanaman kelapa bisa digunakan. Mulai dari akar, batang, daun, hingga buahnya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Usia pohon kelapa bisa mencapai 100 tahun dengan usia produktif sekitar 30 tahun. Tinggi pohon kelapa bisa mencapai 30 meter. Dengan buah 80 sampai 120 buah per pohon per tahunnya. Selain itu, sebuah penelitian menyatakan bahwa pohon kelapa mempunyai daya serap yang tinggi terhadap gas rumah kaca dan emisi karbon, sehingga dinilai mampu membersihkan pencemaran gas rumah kaca di udara. Berbagai manfaat

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Selamat pagi, menjelang siang, teman Pro 2 RRI Radai. Kembali aku Penny Sartina akan menemani kamu di Pro 2 Santai Siang hari ini. Di majalah udara tangga bencana, kita akan bahas ya tentang emergency bags. Nah, di Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap berbagai bencana alam nih, teman Pro 2. Mulai dari gempa bumi, cuaca ekstrim, banjir hingga gelombang tinggi. Kondisi ini menuntut kita ya untuk selalu waspada dan siap ya menghadapi kemungkinan terburuk. Salah satu langkah sederhana namun sangat penting ya dalam kesiapan kita adalah menyiapkan emergency bag atau tas siaga bencana. Tas siaga bencana ini, teman Pro 2, adalah tas berisi kebutuhan dasar yang disiapkan untuk kondisi darurat khususnya saat melakukan evakuasi cepat. Jadi tas ini sebaiknya, teman Pro 2, kita letakkan ya di tempat yang mudah dijangkau seperti dekat pintu keluar rumah. Nah, teman Pro 2, kita akan bahas lebih lanjut ya terkait dengan tas siaga bencana ini. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu berikut ini.

0: Edukasi bencana merupakan salah satu aspek paling krusial dalam upaya mengurangi resiko dan dampak bencana, baik alam maupun non-alam. Edukasi bencana membantu masyarakat memahami jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi di wilayah mereka. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat dapat mengambil tindakan cepat dan tepat saat bencana terjadi. Saat bencana terjadi, kepanikan dan penyebaran informasi yang tidak valid atau hoax seringkali memperburuk situasi. Edukasi bencana mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya penanggulangan bencana. Edukasi bencana bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang membangun budaya siaga bencana. Dengan edukasi yang baik, masyarakat dapat menjadi mitra aktif dalam upaya mengurangi resiko bencana, menyelamatkan nyawa, dan memulihkan kehidupan pasca bencana. Edukasi bencana adalah investasi untuk masa depan yang lebih aman dan tangguh.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: Baik teman Pro 2, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG tahun Pro 2, kesiapan masyarakat ya sangat berpengaruh terhadap keselamatan saat bencana terjadi. Nah, menyiapkan emergency bag tahun Pro 2 adalah salah satu langkahnya. Prokester BMKG Kabupaten Natuna, Asrul Saparudin yang mengatakan untuk daerah-daerah yang rawan bencana seperti longsor dan banjir ataupun gempa memang harus ya menyiapkan emergency bag di rumah masing-masing.
3: Emergency bag atau tas siaga bencana biasanya tas yang digunakan untuk yang berisi kesiapsiagaan atau perlengkapan jika kondisi darurat atau terjadinya bencana di wilayah sekitar kita. Bisa terjadi gempa, banjir, angin kencang, kebakaran, atau sifatnya yang adanya evakuasi secara mendadak itu apa ini. Sehingga dengan adanya emergency bag atau tas siaga bencana ini, kita tidak perlu memikirkan apa-apa aja yang harus kita ambil secara lama. Artinya di saat kondisi darurat dengan adanya emergency bag, kita sudah memikirkan hal secara cepat dan langsung melakukan tindakan penyelamatan untuk diri sendiri gitu Mbak Penny. Pertama, di Indonesia memang wilayah yang rawan bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, misalnya kan, kebakaran hutan, itu kan efek-efek atau dampaknya bisa terjadi di wilayah sekitaran kita, masyarakat Indonesia tentunya. Dikarenakan wilayah Indonesia itu sangat rentan terhadap terjadinya bencana-bencana secara lokal maupun secara regional untuk wilayah Indonesia sendiri gitu.

Perlu diwaspadai hujan yang deras disertai dengan angin kencang kemudian berubah menjadi bencana puting beliung, yakni angin berputar yang dapat merusak apa saja yang dilewatinya karena kecepatan angin yang luar biasa. Berikut tips saat terjadi angin puting beliung. Jika kita sedang di dalam ruangan tertutup, tutup semua pintu dan jendela dengan rapat. Mematikan seluruh aliran listrik di rumah atau bangunan tersebut. Cari tempat yang aman, jangan di dekat pintu atau jendela. Jika di luar ruangan, jauhi tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi lainnya. Hindari lainnya yang berpotensi ambruk, seperti jembatan atau pohon tinggi. Segera cari tempat aman, duduk berlutut, dan pegang area belakang kepala. Jika di dalam kendaraan, keluar dari dalam kendaraan, segera cari tempat berlindung, seperti bangunan yang kokoh.

0: Brodue FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Brodue. Datang Pro 2 dalam kondisi darurat, jadi kepanikan seringkali yang membuat seorang ini lupa berpikir jernih. Jadi banyak kasus yang menunjukkan bahwa korban bencana kehilangan waktu berharga hanya karena harus yang mengumpulkan barang-barang penting secara tergesa-gesa. Disinilah emergency bag berperan sebagai solusi. Nah, dengan emergency bag teman Pro 2, semua kebutuhan dasar sudah tersedia dalam satu tas sehingga saat evakuasi diperlukan, jadi masyarakat bisa langsung ya bergerak maju tanpa harus kembali ke dalam rumah atau mencari perlengkapan satu persatu. Nah, untuk emergency bag ini teman Pro 2 idealnya ya bisa berisi air minum dan makanan siap saji yang tahan lama, obat-obatan pribadi dan juga perlengkapan P3K, senter berserta padai cadangan, masker ya, pakaian ganti, perlengkapan kebersihan dasar serta dokumen penting yang disimpan dalam plastik kedap air. Selain itu juga teman Pro 2, alat komunikasi seperti ponsel ya, power bank dan juga radio portable juga sangat dianjurkan ya agar masyarakat tetap bisa menerima informasi resmi termasuk peringatan dini dari BMKG. Asrul Saparudin juga menambahkan teman Pro 2 bahwa untuk kelengkapan emergency bag ini sudah bisa dilihat ya di platform media sosial karena banyak sekali ya referensi yang bisa kita contoh teman Pro 2 untuk mengisi emergency bag.
1: Nah, waktu yang tepat merupakan waktu sebenarnya emergency bag ini kesiapsiagaan itu selalu kita bikin atau kita siapkan. Artinya emergency bag itu kan selalu setiap sedia gitu Pak Penny. Yeah. Artinya kita kan nggak tahu dalam kondisi apapun, misalnya gempa bumi itu bisa terjadi. Artinya di rumah kita mempersiapkan emergency bag itu sebenarnya sangat perlu. Artinya untuk kesiapsiagaan kita sendiri. Artinya kita tidak mempunyai waktu tertentu yang harus kita siapkan, tetapi kita tetap harus ada itu emergency bag di rumah kita sendiri gitu makanya. Nah, perlengkapan emergency bag tentunya perlengkapan yang simple dan mudah dibawa. Kemudian ada berupa makanan-makanan yang sifatnya tidak cepat basi atau bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lebih lama, seperti air minum, makanan siap saji yang kadaluarsanya yang masih jangkauan masih cukup lama, atau makanan kaleng atau sereal yang masih cukup lama jangkauannya, itu bisa kita letakkan di emergency bag.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Nah baik, tema Pro 2 menyiapkan emergency bag saja belum cukup ya. Jadi tas siaga bencana juga harus dirawat dan diperiksa secara berkala. Makanan dan minuman perlu dicek masa kadaluarsanya ya. Baterai diganti jika sudah melemah dan peralatan dipastikan masih berfungsi dengan baik. BMKG juga menyarankan tema Pro 2 pemeriksaan emergency bag dilakukan minimal setiap 3 hingga 6 bulan sekali. Selain itu juga, emergency bag sebaiknya disimpan di tempat yang mudah dijangkau ya, seperti dekat pintu keluar rumah sehingga bisa langsung dibawa saat evakuasi tanpa membuang waktu. BMKG juga terus menghimbau masyarakat ya untuk meningkatkan literasi kebencanaan dan rutin memantau informasi cuaca secara peringatan dini.
1: Kalau untuk dari segi makanan perlu kita siapkan, terutama kita lihat kadaluarsanya yang harus cukup lama jangka waktunya. Jangan, makanya artinya emergency bag itu kita perlu pengecekan misalnya satu minggu sekali atau satu bulan sekali, bahkan tiga bulan sekali perlu pengecekan emergency bag di setiap rumah kita gitu Mbak Penny. Jadi masyarakat mendapatkan informasi yang perlu dipersiapkan, yaitu tentunya masyarakat lebih aware atau lebih terbuka dalam mendapatkan informasi. Jadi masyarakat itu tidak harus menunggu. Jadi cukup mendengarkan seperti di RRI yang setiap kami sampaikan atau kami kirimkan ke RRI atau ke media-media sosial, itu juga cukuplah terbuka untuk kondisi-kondisi di mana informasi-informasi BMKG itu sudah masuk, bahkan di aplikasi-aplikasi seperti yang kebanyakan masyarakat gunakan seperti di Google atau Windy atau hal aplikasi swasta lainnya. Itu merupakan adanya kerjasama sama BMKG di mana BMKG itu menyiapkan data-data itu sehingga pihak swasta mereka mengulik kembali atau memproses kembali perkiraan-perkiraan itu, sehingga informasi-informasi perkiraan itu saat ini sebenarnya cukup mudah didapat masyarakat. Makanya masyarakat itu diperlukan lebih tanggap dan lebih kesiapsiagaan mereka untuk melihat atau mendengarkan informasi-informasi kondisi cuaca yang lebih update gitu Mbak Penny.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Baik, teman Pro 2, jadi memiliki emergency bag ataupun ya tas siaga bencana bukan berarti kita berharap ya bencana ini terjadi. Justru teman Pro 2 sebaliknya, ini merupakan bentuk kepedulian kita terhadap keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Dengan kesiapsiagaan yang baik ya, resiko dan dampak bencana dapat diminimalkan ya. Mulai dari hal sederhana, siapkan emergency bag di rumah teman Pro 2, kenali potensi bencana di sekitar, dan selalu ikut ikuti arahan dari pihak berwenang ya. Jadi jangan lupa untuk selalu pantauin terus sama Pro 2 ya, kondisi cuaca yang dikeluarkan ya langsung dari pihak BMKG. Nah, teman Pro 2, saya Penny Sartina, terima kasih ya atas kebersamaan teman Pro 2 dalam majalah udara kali ini. Tetap waspada, tetap siaga, dan sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Udah sore nih, pulang yuk.
1: Belum lah, lagi enak makan juga.
0: Ayo dong, bentar lagi Pompong datang jemput kita nih.
1: Ya udah deh, iya, bawel banget sih.
0: Tunggu, habis makan kok sampah plastiknya ditinggal gitu aja sih? Iya, gimana sih Isan? Lupa atau sengaja?
2: Kamu tahu nggak sih, saat ini sekitar 65% terumbu karang sekitar Pulau Senoa ini telah rusak. Salah satu penyebab kerusakan ekosistemnya itu karena banyaknya sampah plastik. Lagian, laut kan bukan tong sampah. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi coba?
0: Mari bersama kita jaga Laut Natuna, karena laut sumber penghidupan. Kurangi pemakaian produk berbahan plastik, pilah sampahmu, selamatkan lautmu. Pesan iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Ranai.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 9 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan waktunya aku pamit undur diri di segmen kali ini di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2, udah nemenin kamu dari pukul 5 tadi, 5 subuh sampai ke pukul 9 lebih 58 kali ini teman Pro 2. Oke teman-teman, tetap jaga kesehatan, tetap happy terus ya, tetap semangat kerjanya. Aku Zarni pamit, see you and bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sadar gak sih? Apapun jenis jajanannya, styrofoam hampir selalu digunakan. Tapi tahukah kamu bahwa styrofoam yang sering kita gunakan ini ternyata bisa merusak kesehatan dan lingkungan loh? Dalam proses pembuatannya, styrofoam melibatkan senyawa klorofluorocarbons atau CFC. CFC ini juga lebih dikenal dengan sebutan freon, di mana bisa merusak lapisan ozon. Artinya, saat kita berusaha untuk menguraikan dengan teknologi sekalipun, styrofoam akan tetap sulit untuk diuraikan. Selain itu, satu buah styrofoam setidaknya memerlukan waktu sekitar 1 juta tahun lebih agar benar-benar bisa terurai. Bahkan, pada tahun 2018, sebuah penelitian BRIN mengatakan sebanyak 0,59 juta ton sampah masuk ke laut dan sebagian besar merupakan styrofoam. Tetapi siapa sangka, ternyata styrofoam ini juga dikatakan menjadi salah satu sampah abadi. Bayangkan saja, dalam satu hari ada banyak styrofoam yang kita gunakan. Karena sulit terurai, akhirnya sampah-sampah tersebut akan menumpuk dan merusak lingkungan kita. Nah, udah tahu kan?

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

Prodia teman terbaik kamu, teman Prodia selamat pagi di Prodia Santai Siangnya untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 ya. Kembali kamu akan ditemani aku Marisa hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat pagi teman Prodia, selamat beraktivitas menjalani segala pekerjaannya hari ini. Semangat terus ya. Kita masih menghadirkan lagu-lagu untuk temani kamu di Prodia Santai Siangnya untuk pagi ini. Stay tune terus di Prodia, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Eh Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.

teman Pradia di Pradia Santai Siangnya, lagu-lagu pop Indonesia kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan menghadirkan lagu-lagu mancanegara ya. Untuk yang ingin request lagu juga bisa ya di 0812 8313 4054.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: physical and see if you would touch me.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Oke, teman Produa ada Mata Matoma featuring Arizona. Heart so big. So big ya. Nah, teman Produa masih kita hadirkan lagu-lagu mancanegara ya, temani kamu di siang ini untuk teman Produa. Nah, untuk teman Produa

Dan untuk teman-teman juga yang ingin bergabung, masih kita tunggu ya di 0812-8313-4654. Teman-teman juga di luar, cuaca di kawasan Sepempang saat ini terpantau mendung ya. Tadi ada kayak bunyi petir ya. Tapi kalau di sebelah sana, sebelah kanan aku, kalau di sini sih mendung di sekitaran laut gitu ya teman-teman juga. Nah, jadi untuk teman-teman juga yang akan berpergian mengetahui kendaraan roda dua, sebaiknya menyiapkan mantel ya di jok motornya masing-masing. Nah, teman perdua, jalur pendakian Gunung Slamet nih resmi dibuka kembali pada hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Nah, setelah sempat ditutup selama 2 bulan akibat peningkatan aktivitas vulkanik. Jadi keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara pengelola jalur lingkar Gunung Slamet, pos pengamatan Gunung Api dan Perhutani ya. Nah, supervisor Site Gunung Slamet Perhutani Alam Wisata Wilayah Barat Sugeng Utomo menjelaskan bahwa pembukaan jalur ini merujuk pada laporan khusus Badan Geologi dan hasil pemantauan visual ya. Teman perdua, menurut hasil pemantauan visual tersebut menunjukkan kondisi Gunung Slamet relatif stabil tanpa lonjakan aktivitas yang signifikan ya. Informasi ini kita dapatkan dari cnnindonesia.com.

0: Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
0: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.
1: Oke, teman produe di Mention Negeri Sarekres, kita cukupkan sampai di sini dulu dan selanjutnya kita akan hadirkan lagu bernuansa religi. Dan kita informasikan juga bahwa masuknya azan sholat fardu zuhur ya untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 11.49 menit ya waktu Indonesia Barat.

adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Sini dengan lagu-lagu hiburan temani kamu di siang ini ya di Pro 2 santai siangnya. Dan untuk teman Pro 2 kita ucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur untuk yang melaksanakannya. Semoga amal ibadah yang dikerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang sedang menikmati makan siangnya, selamat bersantap. Stay tune terus di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Kebanyakan orang pasti setuju bahwa pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam hidupnya. Karena dengan pendidikan, seseorang berpeluang untuk memperbaiki diri. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sejarah Hari Pendidikan Nasional diambil dari hari kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara. Maka setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari itu diperingati untuk mengingatkan kita bahwa masyarakat yang semula kesulitan mengakses pendidikan kini bisa sama-sama merasakan luasnya samudra ilmu sebagaimana didapatkan oleh sekelompok bangsawan. Dengan begitu, bangku pendidikan yang semula tidak mungkin terjangkau oleh kalangan pribumi kini mulai bisa dinikmati.

105,9 FM di Pro 2 RRI. Teman Pro 2 kamu, selamat siang teman Pro 2. Selamat istirahat untuk yang sedang istirahat di luar, cuaca cerah ya. Tadi sempat hujan sebentar saja ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kita masih menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi ya. Kali ini seputar kuliner ya. Nah teman Pro 2, usaha kuliner bakmi ya. 5 di Gamping Sleman berhasil bertahan hampir 1 dekade. Bisnis tersebut terus berkembang di tengah persaingan kuliner yang semakin ketat ya. Nah, Bakmi 5 dirintis oleh Darman sejak 2016 sejak bekerja di sebuah restoran. Jadi pengalaman tersebut menjadi bekal untuk membangun usaha secara mandiri ya. Menurut Darman, keunggulan usahanya terletak pada banyaknya pilihan menu. Selain bakmi, pelanggan juga dapat menikmati beragam hidangan bergaya Chinese food.

Nah, teman produser saat ini Bakmi 5 menawarkan hampir 100 pilihan makanan dan minuman. Menu nasi goreng juga menjadi salah satu hidangan yang paling diminati oleh pelanggan ya. Darman mengakui penjualan daring menjadi penyelamat saat pandemi melanda, karena layanan pemesanan online membuat usahanya tetap berjalan dan bertahan ya. Nah, teman produser ia juga ingin usahanya menjadi lebih besar dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Nah, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: kayaknya gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
1: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi, kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
0: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
1: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya, 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah. Selain air dan tanah, sampah juga dapat mencemari udara. Sampah yang dibuang sembarangan ini diurai kembali oleh lingkungan, lalu melepaskan sejumlah zat kimia dan mikropartikel berbahaya. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40% sampah dunia itu dibakar di udara terbuka. Pembakaran tersebut dapat melepaskan emisi beracun yang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Hanya itu aja loh, jutaan ton sampah yang mengambang di lautan itu bisa mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber makanan bagi manusia.
0: Oh gitu ya, Ra. Oke, Ra, gak gitu lagi deh.
1: Nah gitu dong, Wi. Masih mau gak peduli dengan lingkungan? Menjaga lingkungan, menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

wabarakatuh. Halo teman-teman Pro2, saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses serlung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai hai teman Pro 2, pecinta sepak bola. Ya, balik lagi di program Ngerti Bola. Ya, tempatnya ngobrol santai dan pastinya obrolan seru ya seputar sepak bola dunia. Nah, teman Pro 2, Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi yang spesial banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, ada Meksiko, dan juga Kanada. Nah, karena tuan rumah yang di 3 negara, ya banyak pecinta sepak bola yang penasaran apakah nanti akan hadir 3

warna dan juga energi yang pastinya teman Pro 2. Kehadiran maskot ini selalu jadi bagian dari kemeriahan Piala Dunia dan ditunggu para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Kita tunggu aja nanti kejutan resmi dari FIFA seperti apa nanti ya teman Pro 2. Nah, kita

Suntuk deh, dengerin lagu, kayaknya asik nih.

0: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
1: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
0: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
1: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
0: Apa? Tuli? Ih, enggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada di Masip ya, di bawah langit yang sama. Teman Pro 2 di Pro 2 santai siangnya masih kita hadirkan lagu-lagu ya, dan juga informasi masih seputar olahraga. Nah, teman Pro 2, Timnas Nasional Voli Putri Indonesia. Nah, ini meraih kemenangan 3 set langsung atas tim Hong Kong. Maksud kita tim Hong Kong Tiongkok ya. Hasil positif tersebut diraih dalam turnamen ASEAN Volleyball Confederation Cup Women 2026 di Filipina ya. Nah, skuad merah putih mengakhiri pertandingan tersebut dengan skor kemenangan cukup meyakinkan, yaitu 25-20, 27-25, dan 25-14. Nah, pertandingan sengit pada babak penyisihan grup tersebut diselenggarakan pada hari Selasa 9 Juni 2026. Nah, manajer tim Nasional Voli Putri Indonesia bernama Luciana Torore memberikan komentar terkait dengan hasil pertandingan. Ia menjelaskan bahwa skuad asuhannya sempat mendapat perlawanan ketat ketika melakukan rotasi beberapa pemain ya. Nah, teman Pro 2, kemenangan penting atas Hong Kong tersebut menjadi atau menjaga peluang besar Indonesia untuk lolos dari babak grup. Hasil ini menjadi modal berharga menjelang laga pamungkas melawan Lebanon pada tanggal 12 Juni 2026. Informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: suara motor kamu dikecilin dikit kenapa sih? Berisik banget tahu.
1: Berisik apaan sih? Orang suara motornya udah bagus, kan udah keren tuh.
0: Keren-keren. Suara knalpotnya itu berisik, mengganggu orang lain, tahu enggak?
1: Ih, kenapa sih, Pit? Masalah amat. Kan motor aku, ya suka-suka aku lah.
0: Emang sih motornya punya kamu, tapi orang lain juga terganggu sama suara bising motor kamu. Selain itu, suara knalpot motor itu juga ada aturannya loh. Suara knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB. Dan untuk motor di atas 175cc maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000.
1: Ah, masa sih, Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu jangan pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

Oke, teman Produa ada Tegar ya, dari Roksa. Nah, teman Produa, selamat siang. Saat ini sudah pukul 13.36 waktu Indonesia Barat. Teman Produa masih seputar olahraga. Adam Alis menghadapi persaingan berat dalam perebutan penghargaan Magic Moment ACL 2025-2026. Ia harus menyaingi Cristiano Ronaldo dan sejumlah bintang lainnya. Nah, mantan pemain Persija Jakarta itu masuk nominasi berkat penampilan gemilang melawan Selangor FC.

Dua golnya mengantar Persib bangkit dan menang dramatis 3-2. Teman Pro 2, meski kalah populer dari Ronaldo di media sosial, Adam tetap optimistis ya, dukungan masif berbobot menjadi modal penting meraih penghargaan AFC ya. Teman Pro 2, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

Hutan mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tamannya indah ya, Sil?
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Nggak boleh.
0: Alah, nggak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, peneduh lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

0: Iya. Apa hal? Apa kisah kau ni pi? Ah, pagi-pagilah terpekak-terpekik kali je.
1: Cepatlah, Mah. Kita siap-siap. Air lah nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang.
0: Hai, yelah.
1: Mah.
0: Apa?
1: Sini, Mah. Lihat ni, Mah. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
0: Pi. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
1: Yuk. Tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je. Orang takkan tahulah.
0: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
2: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro2, saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nggak sih? Apapun jenis jajanannya, styrofoam hampir selalu digunakan. Tapi tahukah kamu bahwa styrofoam yang sering kita gunakan ini ternyata bisa merusak kesehatan dan lingkungan loh? Dalam proses pembuatannya, styrofoam melibatkan senyawa klorofluorocarbons atau CFC. CFC ini juga lebih dikenal dengan sebutan freon, di mana bisa merusak lapisan ozon. Artinya, saat kita berusaha untuk menguraikan dengan teknologi sekalipun, styrofoam akan tetap sulit untuk diuraikan. Selain itu, satu buah styrofoam setidaknya memerlukan waktu sekitar 1

tahun lebih agar benar-benar bisa terurai. Bahkan, pada tahun 2018, sebuah penelitian BRIN mengatakan sebanyak 0,59 juta ton sampah masuk ke laut dan sebagian besar merupakan styrofoam. Tetapi siapa sangka, ternyata styrofoam ini juga dikatakan menjadi salah satu sampah abadi. Bayangkan saja, dalam satu hari ada banyak styrofoam yang kita gunakan. Karena sulit terurai, akhirnya sampah-sampah tersebut akan menumpuk dan merusak lingkungan kita. Nah, udah tahu kan?

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

0: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

0: aja.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Sadar nggak sih, apapun jenis jajanannya, styrofoam hampir selalu digunakan. Tapi tahukah kamu bahwa styrofoam yang sering kita gunakan ini ternyata bisa merusak kesehatan dan lingkungan loh? Dalam proses pembuatannya, styrofoam melibatkan senyawa klorofluorocarbons atau CFC. CFC ini juga lebih dikenal dengan sebutan freon, di mana bisa merusak lapisan ozon. Artinya, saat kita berusaha untuk menguraikan dengan teknologi sekalipun, styrofoam akan tetap sulit untuk diuraikan. Selain itu, satu buah styrofoam setidaknya memerlukan waktu sekitar 1 juta tahun lebih agar benar-benar bisa terurai. Bahkan, pada tahun 2018, sebuah penelitian BRIN mengatakan sebanyak 0,59 juta ton sampah masuk ke laut dan sebagian besar merupakan styrofoam. Tetapi siapa sangka, ternyata styrofoam ini juga dikatakan menjadi salah satu sampah abadi. Bayangkan saja, dalam satu hari ada banyak styrofoam yang kita gunakan. Karena sulit terurai, akhirnya sampah-sampah tersebut akan menumpuk dan merusak lingkungan kita. Nah, udah tahu kan?

Di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat ini sudah pukul 15 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat ya. Kembali bersama aku Rosnepi yang akan menemani kamu hari ini edisi Rabu 10 Januari 2026 hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti ya. Kita nanti akan seperti biasa ya, nanti akan ada informasi terupdate dan lagu-lagu pilihan tentunya ya yang akan menemani kamu hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Loh, mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak. Beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu. Dikit-dikit pakai motor. Sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki, gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita. Mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget Kak ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan segala

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: P. Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, masih di Prodo teman terbaik kamu ya, teman Prodo, ada lagunya Mahal Ini Bermimpi ya, yang sudah mengantarkan kita pada pukul 15.57 menit waktu Indonesia Barat. Nah, teman Prodo, ketika kita memiliki sebuah mimpi ya, kita itu tidak harus menunda-nunda pekerjaan. Nah, menunda apapun itu tidak baik untuk menggapai mimpi kita ya, teman Prodo. Nah, teman Prodo, bicara terkait kebiasaan menunda pekerjaan ya. Jadi kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi ini merupakan perilaku yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang memilih menunda tugas meskipun mengetahui bahwa pekerjaan tersebut penting dan memiliki batas waktu tertentu. Salah satu dampak utama dari kebiasaan menunda pekerjaan adalah menurunnya kualitas kinerja ya teman Prodo. Tugas yang dikerjakan secara terburu-buru itu cenderung menghasilkan hasil yang kurang maksimal dan lebih banyak kesalahan, terdapat kesalahan ya karena diburu-buru nih teman Prodo. Nah, menunda pekerjaan itu juga dapat mengganggu produktivitas seseorang. Waktu yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan tugas itu menjadi terbuang ya, menjadi terbuang untuk aktivitas yang mungkin kurang bermanfaat, seperti mungkin keasikan scroll-scroll ya. Jadi yang harusnya kita menyelesaikan tugas nih, jadinya nggak selesai tugasnya ya teman Prodo. Nggak terasa ternyata udah berjam-jam waktu terbuang sia-sia. Nah, selain mempengaruhi kinerja nih teman Prodo, prokrastinasi itu juga berdampak pada kesehatan mental. Seseorang yang sering menunda pekerjaan itu biasanya akan merasa cemas ketika tenggat waktu semakin dekat ya. Perasaan bersalah sering muncul setelah seseorang menyadari bahwa pekerjaannya itu belum terselesaikan. Nah, kondisi ini dapat menimbulkan tekanan emosional yang berkepanjangan apabila terjadi secara terus-menerus. Teman Prodo, kebiasaan menunda pekerjaan itu juga dapat menurunkan rasa percaya diri. Seseorang mungkin merasa tidak mampu mengelola tanggung jawabnya dengan baik karena sering gagal memenuhi target yang telah ditetapkan. Dalam lingkungan kerja maupun pendidikan, prokrastinasi dapat mempengaruhi hubungan dengan orang lain ya. Keterlambatan dalam menyelesaikan tugas seringkali berdampak pada kerjasama tim dan kepercayaan dari rekan kerja atau teman ya. Oleh karena itu teman Prodo, kebiasaan menunda pekerjaan perlu diatasi sejak dini ya. Pengelolaan waktu yang baik dan disiplin dalam menyelesaikan tugas dapat membantu meningkatkan kinerja sekaligus menjaga kesehatan mental ya. Dan teman Prodo, kita akan masih membahas terkait kebiasaan menunda pekerjaan. Kalau tadi kita bahas dampaknya, nah nanti berikutnya kita akan membahas bagaimana sih caranya supaya kita tidak terus menunda pekerjaan. Jangan kemana-mana, tetap di Prodo teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

Ya, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 kita masih membahas terkait kebiasaan menunda pekerjaan ya. Kalau tadi kita membahas dampaknya teman Pro 2, saat ini kita akan membahas strategi efektif ya untuk mengatasi kebiasaan menunda pekerjaan. Nah, salah satu strategi efektif yang untuk mengatasi kebiasaan menunda pekerjaan ini adalah membuat daftar prioritas ya. Kamu pernah lihat gak sih teman Pro 2 orang yang selalu punya buku notebook yang kecil gitu ya, yang selalu dibawa kemana-mana. Kalau mau beraktivitas setiap hari harus dicatat. Nah, itu teman Pro 2 fungsinya adalah salah satunya untuk mengatasi kebiasaan menunda pekerjaannya ya. Jadi apa yang ditulis hari itu ya harus dikerjakan, harus di-checklist apabila sudah dilaksanakan. Nah, teman Pro 2 membagi pekerjaan besar menjadi beberapa tugas kecil juga dapat memudahkan proses penyelesaian. Cara ini membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan tidak menimbulkan rasa kewalahan. Dan menetapkan target yang jelas dan realistis itu dapat meningkatkan motivasi untuk segera bekerja. Target yang terukur membantu seseorang memantau perkembangan tugas yang sedang dikerjakan ya. Kemudian teman Pro 2, pengelolaan waktu yang baik itu juga menjadi kunci ya dalam mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan. Seseorang yang dapat menggunakan jadwal harian untuk mengatur waktu kerja dan waktu istirahat secara seimbang. Kadang kita, aduh lagi capek nih istirahat sebentar, taunya kebablasan ya teman Pro 2, lebih banyak istirahatnya daripada kerjanya. Jadi pengelolaan waktu yang baik itu bisa menjadi kunci dalam mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan ya. Nah, teman Pro 2, mengurangi gangguan dari lingkungan sekitar itu juga sangat penting ya. Mematikan notifikasi yang tidak diperlukan dapat membantu menjaga fokus selama bekerja. Banyak banget nih orang lagi kerja, tiba-tiba ada notifikasi dari handphonenya ya, ada WhatsApp masuk atau apa. Kemudian dia lupa, ternyata dia sedang mengerjakan tugas ya, keasikan awalnya cuma buka WA, terus buka IG, buka Facebook, buka semua, dan jadinya kebablasan ya teman Pro 2. Jadi kalau bisa ya kita kurangi gangguan dari lingkungan ya. Kalau memang pekerjaannya penting banget dan harus kamu selesaikan saat itu, ya bisa dimatiin dulu handphonenya atau dijauhin ya, dijauhkan dari jangkauan supaya tidak terdistract ya teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah menyelesaikan tugas dapat meningkatkan semangat dan cara ini ya membantu membangun kebiasaan positif dan mendorong konsistensi dalam bekerja. Dengan menerapkan berbagai strategi tersebut, teman Pro 2, kebiasaan menunda pekerjaan dapat dikurangi secara bertahap ya. Dan mungkin dengan disiplin dan komitmen yang kuat itu akan membantu kamu akan menjadi lebih produktif ya teman Pro 2, dan tidak lagi melulu menunda pekerjaannya ya. Nah, teman Pro 2, itu tadi ya kita sudah membahas terkait menunda pekerjaan ya. Kebiasaan menunda pekerjaan ini sering banget dilakukan sama orang-orang ya, apalagi anak muda saat zaman sekarang dia terbiasa ngerjain sesuatu itu sat-set ya, sebentar aja, gampang itu. Jadi gak mau dari awal-awal, maunya udah deadline, baru dikerjakan ya. Nah, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
1: Eventually.
0: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi? Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
2: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2 saat ini sudah pukul 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro 2 kami informasikan bahwasanya masuknya waktu sholat

Fardu Maghrib pada hari ini edisi Rabu 10 Juni 2026 pada pukul 18 waktu Indonesia Barat ya, menjelang masuknya waktu sholat Fardu Maghrib, kami hadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami.

Ibu Kita Kartini berkata, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

kamu melihat apa yang kamu miliki dalam hidup, kamu akan selalu memiliki lebih banyak. Jika kamu melihat apa yang tidak kamu miliki dalam hidup, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan pohon, lindungi alam.

Masih di Prodo, teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat malam buat kamu yang baru bergabung ya, teman Prodo. Dan mungkin saat ini ada yang sedang menikmati makan malamnya bersama keluarga atau bersama pasangan ya, teman Prodo. Aku ucapkan selamat menikmati makan malamnya. Nah, teman Prodo, malam ini ya aku ingin membahas sedikit tentang multitasking. Nah, siapa nih teman Prodo yang mungkin ada yang senang banget mengerjain sesuatu itu lebih dari satu aktivitas atau satu pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Nah, teman Prodo, kebiasaan ini semakin umum ya dilakukan karena tuntutan pekerjaan atau perkembangan teknologi yang semakin cepat ya. Banyak orang yang menganggap multitasking itu dapat meningkatkan efisiensi kerja ya teman Prodo, karena mereka menganggap bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama ya, dengan mengerjakan beberapa tugas sekaligus yang mungkin waktu yang tersedia dianggap dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal. Namun teman Prodo, jadi multitasking itu tidak selalu memberikan hasil yang positif ya. Perpindahan fokus dari satu tugas ke tugas lain itu dapat mengurangi konsentrasi dan memperlambat proses penyelesaian pekerjaan. Ketika perhatian terbagi, resiko terjadinya kesalahan akan menjadi lebih besar ya. Akibatnya ya, kualitas hasil kerja itu dapat menurun meskipun banyak tugas yang berhasil diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat ya. Memang pekerjaannya banyak selesai teman Prodo ya, tapi hasilnya itu akan kurang maksimal ya. Tidak, kualitasnya itu akan menurun. Teman Prodo, multitasking dapat meningkatkan tingkat kelelahan mental. Makanya banyak banget ibu-ibu yang kayaknya berasa capek banget ya otaknya, karena memang ibu-ibu itu, ibu rumah tangga itu memang lebih senang mengerjakan sesuatu itu berbarengan ya, atau multitasking. Misalnya nih, sambil nyuci tapi sambil ngadu-ngadu masakan di kompor ya, kemudian sambil ngomong anak juga. Nah, itu akan sangat menguras energi dan bisa meningkatkan kelelahan mental ya, karena ya otak harus bekerja lebih keras untuk mengelola berbagai informasi dan tuntutan yang muncul secara bersamaan. Nah ya, dalam lingkungan kerja teman Prodo, multitasking itu yang berlebihan itu dapat mengurangi produktivitas tim ya, kesalahan komunikasi dan keterlambatan penyelesaian tugas itu sering terjadi ketika setiap anggota tim menangani terlalu banyak pekerjaan sekaligus. Nah ya, jadi meskipun demikian, multitasking itu tetap dapat bermanfaat dalam situasi tertentu ya. Tugas-tugas sederhana yang tidak membutuhkan konsentrasi tinggi ya biasanya dapat dilakukan secara bersamaan tanpa mengurangi kualitas. Oleh karena itu, teman Prodo, penggunaan multitasking perlu disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan, menentukan prioritas dan menjaga fokus pada tugas penting itu dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja sekaligus mempertahankan kualitas hasil yang optimal.

0: Aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Entar lah.
1: Ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

Saat ini sudah pukul 19 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti musik live chat.

0: Welcome back to MLC. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Buana Pascal dan juga 440. Yay. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya Edit kayak lagi dikeroyok gini ya.
1: Dikeroyok ya.
0: Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Buana gimana kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
2: Saya pun baik juga.
0: Bang Adib.
1: Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
1: Terus kemudian ada Bang Adib. Ada satu lagi. Ini Bang Adib yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi terbang dari. Dari mana? Dari Melbourne.
2: Ya, dari Melbourne.
0: Dari Melbourne. Ya. Yeah. Alright.
1: Siap.
0: Oke, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
1: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
1: Nah
0: kenapa tuh? Betul,
1: dari Adib juga, Bang Adib.
2: Oke. Halo Adib.
0: Halo, okay. Halo Bang.
2: Oke, okay, ceritanya gini. Asalnya 4
0: okay.
2: Karena lagi the other guy whose name is Cem.
0: Oke.
2: Okay. He felt sick, dia sakit, jatuh sakit.
0: Alright,
2: so okay. Jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing, I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Oh oke, okay. Berarti
2: so he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
0: kesehatan. Pada apa?
2: Graphic designing.
0: Oh oke, okay. Graphic designing ya, yeah. Alright, yeah. Oke. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
3: Tapi, iya, tapi Edit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
3: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Benar.
3: Yeah. 440 Hz.
0: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
2: 420, enggak ada.
0: Gak ada ya, juga ya kalau 420 ya.
2: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
2: Aduh.
0: Alright. Oke, okay, dan
2: anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
2: Oh, and Buana Pascal for this.
1: Yes. Interview. Terima kasih Edit.
0: Betul,
1: sudah
0: betul.
1: Berdua juga udah invite kita bisa main-main.
2: And we just wanna share. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
2: Oh, wow, betul.
0: It's an honor for me.
2: Yeah, it's an honor for us. It's an honor for us. Yeah. Thank you to you and thanks to my brother Buana Pascal.
0: Alright.
1: Thank you. Okay. You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Buana Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Buana sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Buana, gimana ceritanya Bang?
1: Oke, ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah,
0: okay.
1: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang itu memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
1: Selain memang mereka ini lagi up lagi, lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
1: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz.
0: Yes.
1: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
2: Jacqueline Victor
1: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Oke, okay, terus ada punya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin itu, kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswat juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
3: Yeah.
1: Nah, Adip juga kenal udah lama ya, Dip ya. Udah dari mulai ini Adip dari sebelum COVID.
0: Wow.
2: Selepas COVID.
0: Berarti
2: 2000. It was during COVID.
0: Okay,
3: Pas COVID. Nah, betul.
1: Jadi, during COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar
1: ya,
0: 2022, 23.
1: 22 ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
1: Lumayan. Lumayan sama Adip, sama anak Forward itu udah lumayan.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
2: Mungkin rezekinya di tahun
1: 2026. Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul kayak rezekinya di sini.
0: Benar,
1: lagu itu sudah lagu ini udah berubah arrangement 3 kali.
0: Oh iya,
1: Wow. Udah berubah arrangement 3 kali dari pertama, kedua, sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi. Belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hot lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa, tahun kemarin sepertinya kita tag ya.
2: Tahun kemarin ya.
1: Iya, tahun kemarin. Baru rilis tuh kemarin ini.
2: Iya, kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
0: Yes.
1: Amin.
2: Kita mau beri yang terbaik. Lagi anyway, lagu ini totalnya digubah. Oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
1: Betul.
0: Okay.
2: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music.
1: Until the third one,
2: then I told Abang Aswat, we 440 told Abang Aswat, bilang sama Abang Aswat. Abang Aswat ya udah aja, biarin aja Bona yang urus.
1: Iya, urus. Makanya Adip. Jadi rekamannya juga di Malaysia, ke Malaysia ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah,
0: okay.
1: Ya bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
1: Akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan, kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul ya. Gitu.
0: Alright.
2: Ya, langsung.
0: Okay. Exactly. Right. Alright. Oke, okay, berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi
1: thank you Dit.
0: Jadi tunggu dulu buat teman Pro 2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
1: Oke, okay. It's like the story, ceritanya bermula, it's happened previously, it was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah, cuman he just wanna be the producer, he just wanna be the songwriter, give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya, dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? Agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana di lagi kita lagi recording di Kuala Lumpur, kita lagi semua dalam studio.
0: Oke.
2: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih, Dip? Kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya. Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau yang tubuh kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti, gitu. Jadi
0: berarti kayak spontaneous jadi, aja kalo, ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu ya.
1: Lebih mudah dipahami. Iya. Iya.
2: Lebih dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
2: dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
2: Enggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke.
2: Okay. Dan Adib lo, itu. Dan semua ya. Oke, okay, sudah itu.
0: Gitu. Benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis gimana nih proses produksinya? Kolaborasi bareng sama Bona Pascal gimana rasanya? Impression ya.
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. Sebab kita tidak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus, aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright, menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu nggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara okay. Bona harus ada. Yeah. Dia semua bilang, "Oke, okay," aku bilang, "Oke, okay, Bona harus ada." Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap, "Oke, okay, ya udah, let's do it."
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu.
0: Siapa tuh?
2: Jadi Abang Aswat. Bang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat, oke. Okay.
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya,
0: kayaknya
2: begitu ya.
0: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya, Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Itu kasih let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Oke. Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak gak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Okay. Trauma cinta yang lama, dia gak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini. About the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih, dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Wow. Kan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar-benar.
2: Ada sign-sign yang
3: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
3: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know.
1: Dapat.
0: Kenapa kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
2: Punya dia bisa.
0: Okay.
2: Body language. Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode itu dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language
0: ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Fakis dan Adib dulu.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Jiwa itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksud dia. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Abang-abangan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Oh, sudah terlalu paham.
1: Ya, sudah.
2: Ini sudah semua nih.
3: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener.
2: Senior.
0: Kalau dari Bang Adib ada gak nih tipsnya?
3: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
3: Jadi kalau kamu bahagikan ya F-A-I-L, you will become first attempt is always a lesson. First attempt is lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu itu untuk kamu fail itu is a first attempt.
0: Benar.
3: Jadi untuk aku sabar. Pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you are not, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
2: Iya.
3: And then one more. Never do not afraid to approach. Ya, itu aja.
0: Okay, benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu nggak?
0: Boleh, silakan Bang Faris.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta, pasti Allah kasih.
0: Wah, ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya Foforty dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Enggak, tahu dia dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana, karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fahis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
1: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kalau di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
1: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan.
1: Iya.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri, atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
1: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Okay.
1: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
1: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
1: Momen yang cocok.
2: Bang Adip, Adip.
1: Momen yang cocok.
0: Benar.
1: The right time.
0: Yes.
1: The right time when you are really really in.
0: Okay.
1: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
1: You're expecting someone to text.
0: Betul.
1: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan?
1: When we text, dia enggak reply, just blue tick.
0: Okay.
1: Okay. I'm giving you the scenario.
0: Yeah, alright. Okay. Yeah.
1: Kamu tunggu reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. This is your That's the right time ya buat dengerin lagu ini. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini, dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fahis gitu ya. Pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
1: Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau menunggu.
1: Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbalui segala kepenataan itu.
0: Berubah. Okay.
1: Semuanya berubah.
0: Betul.
1: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
1: Betul. kan seperti like I said, It's ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you are listening to the song.
0: Yes.
1: So, your face surely is like, shit. Where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
0: Itu motivasi. Bener.
2: Kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana.
0: Yes.
2: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Oh, gila kayak gitu.
0: Mm-mm.
2: Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
1: Iya. Yeah.
2: Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya, ya kita udah gak sabar gitu kayak ya. Benar.
1: Iya, kayak di sini, kayak di sinetron. Kalau ini lintas di depan, kayaknya pasti dia bilang, ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar sih, benar. Alright. Tapi aku penasaran deh, mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
3: Sebenarnya part lah sekali, itu okay. Tidak ada dalam lirik. Kita create waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Amat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
0: Okay, alright. Yang soft-soft.
2: Yang paling tinggi suaranya.
0: Oh yeah. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
1: kalau untuk apa? Untuk aku.
0: Mm-mm.
1: Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Oke, okay. Kenapa tuh?
1: Cause penceritaannya.
0: Oh, wow.
1: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
2: Story.
1: Bila because I love to visualize what I love my kind of person. Kalau aku nyanyi, mm-hmm. if aku menyanyi, aku akan paham liriknya and then aku visualize.
0: Okay, alright.
1: Then, I know. Then you can get the mood. Oh, gini gila. Hmm. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini bona gila nih. Ini sudah berapa kali aku cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
1: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes, benar.
1: Yeah. Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
1: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari di dalam
1: diri.
2: Iya. Yeah. Betul.
3: Juga sebenarnya kalau Adip perasan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara.
0: Bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
2: Adip sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura.
0: Hmm.
2: Masih, ya kan Adip?
1: Masih Singapura.
2: Jadi betul ini jadi tiga negara bukan Dua negara.
0: Betul.
1: Udah bermastauti di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya. Hmm.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang memang lagu itu memang kalau memang enggak bisa dipotong-potong sih, tapi kalau menurut intonasi ya sesama Kiss. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
1: Mm-hmm. It was unplanned.
2: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
1: Ya benar.
2: Betul. Yeah. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu.
1: Iya.
0: Wow.
1: Iya, ini gila nih Bona.
2: pasti.
0: Ya kita
3: kami di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Oh wow.
3: Di dalam ini itu.
0: Oh wow.
3: Part itu okay. Itu kerana sebab itu aku suka part itu sangat suka.
0: Benar. Idenya
1: Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
1: Jadi dia datang udah mau record aja mau lihat gimana suaranya. Jadi dia expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Akim. Yang oh ya, because seperti dia bilang kita harus bersatu dan baru kita faham, ngerti suara-suara yang lain-lain. Sadali ini orang gila.
2: Betulnya ini anak, itu ini selain, anak, itu punya juga judo.
1: Ini anak Bona udah, ayo, oh I got an idea, I have this idea. Eh, come let's go. Apa dah? Ya, udah. Oh, shit. Udah, shit.
0: Udah, kalau udah dibiarin, udah idenya kemana-mana langsung ya?
1: Iya. Pasti, aku rasa pasti Bona gak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau gak di-stop ya. Kalau gak di-stop gak pulang tuh. Wow, tapi emang ya, kita gak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
1: Iya.
0: Alright, kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Wow.
0: Silakan.
3: Terima sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
0: Yes.
3: Kerana sudi menjemput kami ke sini. Dan kepada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
3: website, ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
0: Alright.
3: Terima kasih banyak. Yeah,
2: drop komen ya.
0: Drop komen benar sekali. Kalau ada
3: drop komen ya.
1: Oke, firstly aku mau terima kasih sama Edit dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
1: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music. And I do not know
0: aja.
1: Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright, thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih. Terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Tapi kan Angga sakit, cepat sembuh Angga.
0: Alright.
2: Amin. Biar bisa balik siaran lagi dan yes. Terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: Siap.
2: Dan ini thank you buat my brother. Ini sebenarnya bukan cuma dua negara. Ini tiga negara kita kolaborasi. Kita ASEAN.
0: ASEAN.
2: Betul. Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
3: Insyaallah. Ya,
2: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow,
2: itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
1: Belum ada ya.
2: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya. Benar
1: pasti sekali. Pasti.
0: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
2: Tagih Bang Aswat.
0: Aduh.
1: Thank you, Edith.
0: Alright, dan tadi lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini
2: semuanya.
0: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
1: Wah.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
1: We're not gonna meet inside
2: bisa, the album.
1: Kita harus jumpa di Jakarta.
0: Alright, langsung ya. Live from here ya.
1: Iya.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
2: project ya.
0: Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
1: Yeah.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2.
2: Yeah, bye.
0: Sudahan dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Itama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
1: Bye-bye. Pamit dulu.
2: Thank you. Bye. Thank you.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

105,9 FM Radio Republik Indonesia Ranai, teman berdua, teman terbaik kamu. Dijaga malam, jangan galau malam-malam teman berdua. Aduh, jangan galau ya. Karena apa? Di malam ini aku bakalan menemani kamu hingga nanti ya, pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oke, teman berdua, untuk menemani di ruang dengar kamu di kesempatan pada malam ini ya. Di luar sana lagi gerimis teman berdua. Waduh, ya. Gerimis ya. Jadi buat teman berdua, hati-hati aja di jalan. Selamat sampai tujuan ya untuk kamu. Tetaplah di berdua, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: teman berdua, teman terbaik kamu, pengen lagi bersama aku Harlan Kasma ya, menemani di ruang dengar kamu teman berdua. Oke teman berdua, untuk menemani di ruang dengar kamu akan aku hadirkan lagu-lagu hiburan ya. Tetaplah di Pro 2 teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Harlan Kasma untuk menemani di ruang kamu. Tetaplah di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Di mana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegarusi.
2: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk,
4: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Loh, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo
1: tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Andovi,
4: Reza Oktavian,
5: JDL.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Aduh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: tidak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
0: Aku lah munia nyucinya.
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Iyo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: bukan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Teman berdua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama rekan semua untuk menemani di ruang dengar kamu. Baiklah teman berdua untuk menemani di ruang dengar kamu, akan aku hadirkan lagu-lagu jazz musik menjelang ke pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Harlan Kasma di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeay, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Beuh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Mbok ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Beuh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

teman berdua di seluruh persada Nusantara. Cukup sampai di sini bersama kami untuk menemani kamu teman berdua di sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, aku ringkas mengucap pasan malam, sampai jumpa dan sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedang menyiapkan dua kebijakan hukum HAM progresif untuk menjaga kedikdayaan, harkat dan martabat manusia dari ancaman nyata teknologi. Laporan selengkapnya oleh Alo Tani.
1: Belum ada instrumen dan kebijakan pasti yang dibuat untuk melestarikan keutuhan manusia dari penetrasi teknologi. Hanya sedikit negara di dunia ini yang sudah mulai memproteksi.
2: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, di hadapan 5.000 lebih mahasiswa NTT di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang dalam acara kuliah umum tentang penguatan kapasitas hak asasi manusia dengan tema Prinsip HAM dan Digitalisasi Selasa 9 Juni 2026 menegaskan ada dua kebijakan Kementerian HAM yang sedang dipersiapkan menghadapi tantangan teknologi yakni Euro Right Law atau Hukum Euro Right pasal khusus mengenai Right to be Forgotten atau hak untuk dilupakan dalam revisi Undang-Undang HAM. Ia menjelaskan Euro Right Law, Hukum Euro Right adalah prinsip etika, hukum dan sosial yang bertujuan melindungi ranah mental dan otak manusia dari potensi penyalahgunaan teknologi, neuroteknologi yang canggih.
1: Dia tidak hanya merekayasa imitasi tubuh manusia, tapi sudah mulai masuk dalam kejahatan neuro, kejahatan pikir manusia, proses berpikir manusia. Maka ini harus diantisipasi dan saya sudah masukkan Neuro Right Law di seluruh dunia, hampir nyaris tidak ada. Saya masukkan satu pasal dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia untuk melindungi kejahatan dari neurobioteknologi yang bisa mentransfer dan meniru dan mencuri cara berpikir kita.
2: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena di hadapan ribuan mahasiswa UNKRIS juga menyampaikan pemerintah provinsi telah meluncurkan situs cybersehatnttprov.go.id merupakan cara untuk masyarakat bisa menjadi polisi digital sehingga lalu lintas digital tidak berkembang liar.
3: Kita semua perlu memastikan bahwa sebagaimana di dunia fisik, di mana semua aturan itu menyebabkan kita semua bisa berhidup dengan damai, dengan tenang, di dunia digital juga harus dibuat demikian. Sehingga pemerintah provinsi menghadirkan yang namanya membuat tunas digital, ada tunasdigital.id, ada juga aduan konten.id, dan juga aduan nomor.id dan cek rekening.id. Ini semua dilakukan dalam rangka memastikan agar dunia digital kita sehat. Demikian pula untuk layanan PPPA, ini untuk ibu-ibu, anak-anak.
2: Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Profesor Dr. Insinyur Gottlieb Frederick Neonuva MT menyampaikan tema hak asasi manusia sangat relevan di tengah dunia yang terus berubah dengan canggih dan cepat. Ia menyampaikan banyak tantangan baru yang menyentuh dimensi kemanusiaan, ketimpangan sosial, perkembangan teknologi digital, perlindungan kelompok rentan, kebebasan berekspresi, perlindungan anak dan perempuan, serta isu lingkungan yang berkaitan dengan hak-hak dasar manusia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menghadirkan mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak jenis solar sebagai solusi permasalahan sampah. Laporan selengkapnya oleh Aji Permono.
1: Sampah-sampah yang kita kelola itu sampah-sampah yang biasanya di TPST-TPST itu tidak laku.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN meluncurkan mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM alternatif berjenis solar. Bekerja sama dengan kelompok swadaya mandiri Pilah Berkah Imogiri Bantul, inovasi ini menjadi salah satu solusi permasalahan sampah di Kabupaten Bantul. Peneliti BRIN Heru Susanto mengungkapkan, mesin ini mampu mengubah 1 kg sampah plastik menjadi 0,9 liter BBM yang diberi nama Petasol. Heru menjelaskan, mesin ini menggunakan teknologi pirolisis, yaitu memanaskan plastik pada suhu 250 hingga 350 derajat Celcius dalam kondisi tanpa oksigen. Proses tersebut bertujuan untuk memecah molekul plastik kompleks menjadi hidrokarbon yang kemudian diubah menjadi cairan bahan bakar. Proses ini pun membutuhkan waktu selama 7 hingga 8 jam.
1: Prosesnya selama 7-8 jam, setelah didapatkan pirolisis itu, kemudian masih ada proses treatment lanjutan. Ada proses penjernihan, ada proses esterifikasi, dilanjutkan dengan penyaringan. Karena biaya produksi kan paling di 4.000, 3.000, 4.000. Kita jual secara internal itu 10.000. Untungnya berapa? 6.000, 7.000 atau per liternya?
3: Jual masyarakat.
1: Iya. Itu per liter sehari menghasilkan 40 sampai 45 liter, kalikan saja dari 50 sampah plastik.
2: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan bahwa mesin pirolisis ini adalah inovasi yang sangat bagus. Selain mengatasi timbunan sampah, Bupati menyebut jika mesin ini menjadi upaya dalam mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil.
4: Ini akan menjawab masalah sampah yang kita hadapi. Pertama, volume sampah yang tiap hari itu naik, di mana plastik ini mengambil proporsi 31% dari timbunan sampah. Kalau setiap hari 600 ton sampah yang terproduksi di Kabupaten Bantul, maka sekitar 180 ton sampah plastik tersedia. Dan yang kedua, subsidi energi.
2: Lebih lanjut, kualitas bahan bakar yang dihasilkan juga telah melalui uji laboratorium. Dengan angka setana mencapai 51, Petasol dinyatakan memenuhi standar dan aman digunakan untuk kendaraan maupun mesin berbahan bakar solar. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI.

Off Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Programa 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Di mana Kopi Pro 3 edisi kali ini di hari Kamis 11 Juni 2026 akan mengangkat tema Strategi Indonesia Agar Pekerjaan Tidak Digantikan Oleh AI atau Kecerdasan Buatan. Seperti biasa saya tidak sendiri, ada Bung Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar nantinya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat karena akan kami putarkan dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya dan tentunya akan kami hadirkan setiap jamnya Warta Berita. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Iya, kita bahas mengenai strategi Indonesia agar pekerjaan tidak digantikan oleh AI. Kita tahu ya, pendengar ya, bahwasanya AI atau kecerdasan buatan ini sudah tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Karena ini adalah part dari atau bagian dari perkembangan zaman. Dan tentunya AI ini seperti pisau bermata dua, bisa kita gunakan secara bijak atau sebaliknya kita yang digunakan oleh AI. Oleh karena itu, di perkembangan di zaman sekarang ini, di era digital ini, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang rawan atau bahkan mungkin sudah digantikan ya oleh AI itu sendiri atau kecerdasan buatan ini. Dan biasanya kecerdasan buatan atau AI ini bisa

wartawan atau bahkan mungkin sudah digantikan ya oleh AI itu sendiri atau kecerdasan buatan ini. Dan biasanya kecerdasan buatan atau AI ini bisa

Sebagai teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Renai Program 2 menepati pembajar 99,2 FM kembali menggerakkan siarannya dari pagi hingga malam nanti edisi Kamis 11 Juni 2026. Dari Bandara Terpanggara Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Dari Imam Syafi'i, pekerjaan terberat itu ada tiga. Pertama, sikap dermawan di saat dalam kesempitan. Kedua, menjauhi dosa di kala sendiri. Dan yang ketiga adalah berkata benar di hadapan orang yang ditakuti.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat. Lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh dek.
1: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti dek.
1: Iya deh kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Dari Ali bin Abi Thalib berkata, ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, maka ia ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, seluruh permasalahan itu akan rusak.

Teman Pro 2, pernahkah kita tanpa sadar menghina nasib orang lain? Melihat ada yang hidupnya susah, lalu berkata, pantas, salah sendiri. Melihat orang lain jatuh, lalu kita merasa lebih baik. Ya, padahal nasib bukan ukuran kemuliaan. Karena yang mengatur hidup bukan manusia, tapi Allah SWT. Allah mengingatkan kita, boleh jadi yang kamu rendahkan lebih baik daripada kamu. Teman Pro 2, hidup yang hari ini kita banggakan bisa berubah kapan saja. Sehat bisa jadi sakit, cukup jadi sempit. Tertawa bisa merubah menjadi air mata. Menghina nasib orang lain bukan hanya melukai sesama, tapi juga bentuk lupa diri. Lupa bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Jika kita tidak mampu membantu, jangan menghakimi. Jika tidak bisa meringankan beban, setidaknya jaga lisan dan hati. Karena di hadapan Allah, yang paling mulia bukan yang paling nyaman hidupnya, tetapi yang paling rendah hati dan penuh empati.

Kisi, kisah inspirasi. Kesabaran dan ketabahan Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar adalah salah satu sahabat perempuan Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena kesabaran dan ketabahannya. Suaminya, Zubair bin Awam, adalah seorang yang miskin dan tidak memiliki harta. Asma selalu bekerja keras untuk membantu suaminya dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia juga selalu mendukung suaminya dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Suatu hari, Zubair meminta Asma untuk memberikan hartanya untuk membeli kuda. Asma tidak memiliki uang, tetapi dia memiliki perhiasan yang diberikan oleh ibunya. Dia memutuskan untuk memberikan perhiasan itu kepada suaminya. Nabi Muhammad SAW berkata, Asma binti Abu Bakar adalah contoh bagi wanita-wanita muslimah. Hadis riwayat Bukhari. Kisah Asma binti Abu Bakar ini menginspirasi kita untuk selalu bersabar dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Dengan kesabaran dan ketabahan, kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan.

0: Lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah, Sin. Udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah, Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Libra 2 teman terbaik kamu Tom Pro 2 ya, sudah pukul 6 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Menu Jaka, selamat pagi untuk kamu semuanya. Tom Pro 2 apa kabar ya, mudahan masih menitawa kamu dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa menjalani ya segala aktivitas di pagi hari ini dengan penuh semangat ya. Bagi Tom Pro 2 tentunya beragam informasi dan lagu-lagu ya akan menihadirkan untuk teman Pro 2 di pagi hari ini.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Masih di Pro 2 teman terbaik, kamu tahu Pro 2. Nah, tahu Pro 2 kenaikan harga BBM non subsidi ya jenis pertama dinilai berpotensi mendorong perpindahan konsumen ke Pertalite ya. Karena itu pemerintah tahun Pro 2 diminta memperkuatnya pengawasan distribusi BBM ya bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Industri Hadi Ismoyo ya menilai kenaikan harga pertama adalah oleh Pertamina menjadi langkah yang tidak terhindarkan. Ya, menurutnya lonjakan harga minyak mentah di dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah yang menjadi faktor penyesuaian tersebut ya. Heidi mengatakan tahun Pro 2 Pertamina menanggung beban biaya besar akibat kenaikan harga minyak mentah internasional dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya harga minyak dunia meningkat 30-50% ya sebagai dampak positif konflik ya maksudnya ini sebagai dampak konflik yang berlangsung di Timur Tengah. Nah, tahun Pro 2 untuk diketahui bahwasanya Pertamina resmi menaikkan harga pertama RON ya 92 dari 12.300 ya menjadi 16.250 per liter pada 10 Juni. Sementara pertama Green ya 95 naik 12 dari harga 12.900 menjadi 17.000 per liter ya. Nah, tahun Pro 2 Hadi meminta pemerintah dan PPH Migas memperkuat di pengawasan distribusi BBM bersubsidi ya bersama aparat penegak hukum. Nah, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran dan dinikmati kelompok masyarakat yang berhak ya. Nah, informasi ini teman-teman dua aku akses dari rri.go.id.

segala dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Al-Farisi. Saya content creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal fight, cerita seru dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama euforia Piala Dunia. Mantap lalu. Wow.